0: Kain kelas mi dure?
1: Kain kelas. Omang ini gak segitu aku ada ke aranis nah, ngoy-ngoy kasi mesti ada ume 18 ini kue lah mua. Mua ini dok ngadi ume sekau, dok andu adi nomor segi. Nel ah in double two, double three in fir ah omang ini gak segi. Ngoy-ngoy kasi segi dok ras ume mua 18 lah kue ini ha sekau 18 lah. Tanggi, udah gue lagi gurumi tanggi.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, bye-bye, though.

0: Incwazi. Bro.
1: Kwa incwazi ke doha ga tsa me skana ngwara me. Ke go tsika ding a nna tsa ding ho tsena ka ntlo ba tsira me. Libra sting ntlo a go nna out of ikaro. Sting ntlo a go nna ga uru ta pa pa tsira me ta. Ne la sta para ida go, se dire sta ra ida go. Nga ta go nna ske pak sa jena. Ha I pak ske isi tsa ruma ha a sa a pak ske. Ora ga sing uru se a sa pak sa. Nga ske ke nga ha isa. Ke go tsoka wa sa api. Tapi taruh iba, ngapak saja ukai. Orang itu sudah dikoin orang anikan. Ngapak saja kerana kulpa aja kerana kuli kui. Oh I, kalau orang salah saja, kami juga kerana iyo. Aku tapi taruh iba, kami re, aku dah fikir dah orang ni ba. Saya orang tua sedih, aku dah fikir taruh iba kami. Aina kaisa tui, mana kuisi mani, kuisi tui, mani kuisi. Nel ah ian, tri mihe ses, mihe ian. Ses ni se, nas itu aku David taro bat kami dan asa pasal dia ama RSK begina, kerabu dah jadi mengapa kami kat ini huruan huru kau je ayah, kau ikan kau sih, thank you,
0: bye bye. Bye bye.

maga tase tauku nyada nanwa di hun sit maske tauku naga sing wasi kunati ari sing auko kusenira hapa kukaisa adida kika kam dida gira kore habe da gabi nira man orang waron kukam nonarona dan batain usi kao na may enga afraid access tina isa hoida sansa sing hao habi kida ibini di harugure kida ibini di haruku sing orang nga ikure on yama yoshiwana

0: Akwere Asambe digramie. Nai grab.
1: Nai grab ni tadi.
0: Ada kya mire?
1: Nai kya sulis Malisa.
0: Nai kya kahame?
1: Malita amin.
0: Amin katra kwa.
1: Ano ba si Grand Gosling?
0: Oh, okay.
1: Kita tu dah lama pun kan? Mana kita dah kubati cara kita Grand? Kita Gosling ada kan? Masih dah tahu masih ada Gosling kita kita dah kan? Mereka khabar sih dek lah. Si ni tu kan? Asyik. Gue sih masa. Tidak kira ngabaku.
0: Nde uang macam mana?
1: Kura lagi. Ada apa sih tel masin kira kira ini? Mara gede kura. Tidak kira ni orang kat kuma sih. Wow. Eh, siapa yang anskau? Auto kono kira ini. Kamu kau bikin apa kabar lagi? Jadi auto kono dalam itu kono kasih nara gitu kira ini. Sira ke dokhra utilis panera sira ga sio Tanzania sengai sagira to mira ga sisina ana ga dens khangai sira dokhra utilis to ho ba ne sige ti favorite ka obi ko tin ka o khoi age sira na mo khoi gengai ti ka khairo pira ka e khasna dokhra ngai sira na khon kita na go sa ha na sa kho
0: kan kan standaux madra mi sang e badana dradi
1: Aku dah di mausili kemudian ada ya mas
0: ni. Numa dige.
1: Asmar sore ngau.
0: Hai senai kapita itu di.
1: Tak itu kan di ambes nasi mira di migis. Aci andis kama mas kerat di kumar ni aw. Untuk kerat di kumar aso ni dia iya semak kerat di kumar ada si ais kasa kumar ni aw.
0: Okay kan kan sudah mira itu insa sang lebang mare.
1: Okay. Aku lihat kamu baru rasap am
0: satu. Ya, itu dah kau yang kain grab.
2: Kain grab. Aku lihat Mariza.
0: Ada gear mitre.
2: Kain gear tu. Aku lihat ada lo mesti. Mesti kamu beri rasap kamu karab itu. Abang as anikan. Si kari kado. Angin itu terus lagi tu. Penjaja sor betul kami. Bapak Indonesia. Kain kai. Kain beri rasap kamu karab. Umati. Lagi tu. Mei suar boy. Si kres suar boy. Kain karab itu. Umari. Si piangga suar boy. Kuli suar boy. Kain tawa tu dok umari, juga dok mira gitu jam makan boleh sana mah buka kata kasing memperukan kan aku di sini.
0: Kan kan semua insa sang abang umari.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Kain kerap.
3: Kain kerap asli.
0: Tidak
3: senje. Tidak senje tau, neva. Kain kerap aku sahur kamu kena ramin tau. Anke Emily Sanova, Marindal Siti, Tertunggasa. Param, solmuts, aiti, morin, storin.

0: Thank it up.
1: Kayak nggak rapi tuh deh.
0: Hey, Gia Marisa.
1: Iya dong.
0: Kom tuh, kom tuh.
1: Halo.
0: Ah.
1: Ngapa aja dong sih kan tuh orang kau kelas nih mau ada Martin. Kau itu tuh hari kau itu sudah berarti sangat tidak dia. Abu di tadi sih nggak dong. Oke, lihat nggak kau tahu dong kau tadi bos mistega. Haga kau tuh kurang mau hari.
0: Okay, digromiske.
1: Digromiske, Emily is a kind of a
0: home. Is that a sangre bonware?
1: Thank you,
0: bye bye. Thank you.

0: Gwi cha inga koro koma koma yodele.
1: Ruske, sang, wakaresa, satara, ingumi. Ha angwan, whoop namibe, whoop ma, waraka, harika. How nasi hu, sorosi kam kam senduru, hanapchi karif abemadi. Elok mis, kaikwen, amkwen, tuan, kairan ona, om arite, haung haure, kaisamis.
2: Kwese ngira ma kouti nga kou nga naka nghao ha Mari ke ha O iski auto san abo ma mari duke ti Di hawa ipkin ang abo bango ha O kabere ke aikun sani aikun With or without you Tira nama kwa nkama si dani akaru tiko Auti nga nukti Aimu karu di madira kousen Nga ikin arikam satar taktis Aroma iski na kai komi ke mang isa de maha akana ka panambi a tipke qareseng a ung gatsi ni karasa sa khuni tsamsa tsi ke ancano tsi a qoruncano de tsina qhabakas aku qhabakasi aku ti cha kunqara ngoba senese I la ucha kunqa ike qareseng a ung gatsi ni tsamsa sa khuni tsamsa wa tsin ke qomni sera ngoba senese I uri tsabe de garagoro o ike a kharese angkha ti akarasa ni I tsando singe abas ti horisti akup chap eran o wasene se I nanu di tsin khabagas nani om se skeneza abise skeneza wa di kom go khabira gra go ke aba khabagaza go khabagase o se horisa go horisti Uris aku kabagasti, uris tani kom. Di dalam ring aku uris aku kabagasti uris tani kom. Uris itu ekom. Orang kerja aku ikut korohen kerasi amat atau kawasti kerjas ing uning am. Kam di sini ahen kerasi main awal sekarang abdi kami saku unik tapi korohen kerasi main wan kawasti kerjas aku kabani si am sei. Soalnya ke lebatanan asma atam di si kerjas ahen kerasi main atau kerjas kawasti kerjas ing uni hai. Si addition ahen grasi mang wakarapti ngani isha ku onesika tsame sikhaip am tsitsabe sikhabeda gra ko o iga arandisa dc disung a arandosa dc tsamqa tsam disa kanqa arwa ba disi tsamqa disinqani a awusa disi cinqa disinqona nqa bede bosa dc

0: Ra, kare dira mio. Omda ngubai tapka isem ke tapet yang asa chance nere. Diunu sem kiri nih cakik korup kobo eh. Aro guna netre ban orang nariga. Khobabes okanja ngadi orang nariga. Are edis. Sige kan ngadi kosira kan ngan seru kesaro sige kan waris nih marugi. Time go di dira mi. Sige cinta kan kisah mesa. Ah ni aw free dah di dira mi sige ngai kan kan wa. Di marami aku kan kan wa sige ma.
1: En disiplas semua kau. Ah
0: oh aku gigma kan kan wa. Gaso, tadi kita kan dosa lagi tu, kuba. Tadi Petrus Hofi ku aku si orang kalorin Maria ku cina. Nanti kami aroman angkanya sedu chance nanti. Kau ni karun ada karun, si ngapa karun ada yang kau ku cina. Tanta ani.
1: Solai, solai.
0: Tadi ke solai ngap dia ngap cina, solai ngap nara tang urut si tu kau ku kek mang. Tadi usi des, kau ini sekali sama syarat ngapa. Si dia koromi, ngapa kau kau sab. Kau sab Paulus mukuyu dirami aku. Ngapa Cleveland nomor 17. Ngapa kau kek masa itu ma. Paulus mukuyu dirami aku mengawa, aku akan kan. Karena solat dirami aku akhir, cipke ngawa ngawa disis kau serang kuai cingke komitmen tu se. Marang ngawa. Karena anggar itu kuasa Paulus mukuyu baca, empat kelas ke kesi yang nampi, kelas ke rigar sih tiga korom ye. Cleveland nomor 17. Am ngadi kere, karena solat, nanti kami aroma. Cuci agai, udah bisik tu abis. Abang kau baca kurang wakasi kuasa tesis desi. Starlet ni dekten wadah ni dirami so aku ngasimka, nanti kami uza, ngadi ngawre.

0: Ugak na kanip ke Jacob sak nao tung maske sene kaling aroma. Ung mas iraki dis na kung kakap ke Jacob sak homey. Marita ding ngobuse kas aris nga ice cup ka dicha. Nep ke sene kalis kak nao do. Nep ke mane ba kuyai. Ngaca ke sop nga sisik ng kak nao ske bo sak nao do sis. Sisik o uche kas aris nga ngabang huruk kas ke bo sak nao do ngaske Jacob. Jacob sini kak wak dahan nep ke satio mane ke neba uche sa umiyo namba. Ngakarap ke kogo bak nao do. Esa!
1: Aduh, tahan.
0: Aku mak uya ibu kau tu. Aku senang. Tiang nang nang kau tu. Amase tiada.
1: Uya tu nang mak.
0: Papa kuya. Papa kuya. Tapi ngaru mata kaci. Ngurau aku yang awer agan deh pak. Apa macam cerah macam ngapi yang ngu. Papa kuya ibu kau ngura. Sehingga ngaji rak kau senang kau tu. Sehingga kali kita agak kering ngaji. Eng husaran amse. Nibang nui chiring ngang ngap ki Hasan Koab nibang kau do chi Adi gira klausen amase Senegal ki khain go ba he he Senegal ki khain nei go asi ba tui bol le chang ngai ta o chi kan kenera si se ge tui tam no na haga koron ke se se go si ge khaba uri ba ingu manem aro ma chi ang o has ke bo sa kau do amase Senegal ki ne bara ku bu amse hun ge ra ka u khara Senegal ki tui bol ding indira ngai ku tap te sa hun ku chinak ka kha Amase. Ego iske nesa Senegalin aromachi sati o mane. Abe kong lugo ke iraka kao to kamsire kaka Senegalin jing hongas nga. Kongas engo. Neb ke papa keao. Neb koro di chaap ke papa kao to. Nebara di chang amguse. Hai ke irap ke Senegala. Ho ke irap ke Senegala kao to. Nera kaka chaap ke iraka. Amusen hongas Senegalin jis nga. Kongas itabasen koro sa itabasen. Payesh. Oga ngop kan kaka neb ke amari. Amari ta uchi tamse ne utap ka kungus ke boza nera ta hab ke tiati tiata ta tamse ka hasene kaling aroma koros ai tabasen kas ari nga papa kiye ke uchi marita ti ai tap ka nguru ke papa papa ta ne bata basen khabe koros ai ya kho khang ye kao do ni turi chat ma ne kas nga khabe ke uni ap barami are sak nga ap ke ngaba chungchi toy sak nga ap chungchi toy na chke nguru khari de e ngaba ke amari ngaba uba khu ngaba kuya ngaba kwa kungke Amari Iragin aroma kau tu amase kaima kore. Tapi saya nguru aku di klub kita pun kau kau sekarang kau tu papa kio. Nep ke kuya iba. Hari kuya iba ke nebak kau tu si satio mana mana kau kau sekarang kau kah mausa mausa baku kai kuya iba. Captain kuya iba ke nebak sekarang kau kenyang kau tu si ke Amir Alamari. Nep ke huni kau kisah kau kau di sini nih kau sekarang kau si Iragin aroma. Abe nebak kau kau tapi kau kah nep ke sis nep ke kuya iba kau tu. Nera di cap ke tiada. Dia tak pernah tahu bin Oga cakap soal kena neberak nak kacang am sahaja kau cakap si Jackson. Jackson ini neberak nak habak kau tu. Esa Jackson ini aroma kuyai. Amu se uci neberak Oga kau satu mana kuyai ke uci satu mana kang huru gay. Neb ke satu mana bak kau tu. Kau ke bata dicang neb cintang iba kon kon kau. Abang kau kuna kain masa rak tahu. Esa Senegalin aroma kai kai. Abang kau kau ke neberak Iraq kau tu. Amase kuburaku ke Senegaliska. Neb ke Senegala. Neb ke tiada apa, tiada apa ke ucin bang ngobusa kaos kang hurua. Esa bom ed masa, aik kongas ke disi korong ngat disi hakan aik kong kira mak kong neng hurua kong am dira misai. Neb tap kat kongas ke busak nado, neb ke tiada apa, neb ke papa kuyai. Papa kuyai ke uci, ogap kat ngaha neb ke Jacksona. Jackson ni uci ngaba kaos kang hurua ke busak mausa. Mausa baku nerak ngaha tap ke papa apa. Neb kaos ngusai Jackson. Jackson aku mausa. Neb ke mausa bak nado. Nee maaf ke Jacksona, arek tap aing ogap tapi maaf ke Jacksona. Busa ang hurung nas ke busa kang do nebara di sab ke sati o manep ta wanca habe ke tingkat ma. Papa, koros ayat awas anca gu ke zar. Neb kia sati o, neb kia sati o. Nebara ngubuse hei, show me your number. Uda akun ge, siye cingge tingka habe nerak ta kacau ke iraga kang do thoke go agung hurung nas nga. Am serang ogap sab ke iraga kang do. Abas ya kai kenyes ke busa kang do. Neb ke tiata. Dia tak bahu kita aris kan nebak kau keng. Senegalis kau nerak kah kah. Neb ke papa, neb ke mana ba? Habis ke nebos zakosi put rosin nebak kain uye. Mana aroma ike ika tama necek kau do. Di chang kubuam chang, di chang abe chang habis ke kuna. Engat ma, aw mana aroma habis ika bosab ke kau di chang urip ego singu. Sing wahan ngaji ke yot keng ansa cet mas ke. Engat aw ngaji. Abe ke
1: ansa ke muranet mana ba?
0: Mas tu ke cara cara si barat tu. Sehingga ngaji rakyat kawasan kau tu tunggu bagus ke bosan seni kali yang hong asingan di barat kah kasih ngarak kah kacap ke Jackson kauewa Jackson usang huruk yang kau ambus yang kain ui ngap ke doski ke nebus aku kain ui kau tu si